0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah.

0: Seluruh makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Suara Budaya Manokwari.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

0: Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
3: Rita Effendi.
4: Aji Sutama.
1: Kita Purnamasari.

Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Manokwari kita di pukul 10 lebih 3 menit ya, kebersamaan di program

siaran lintas Manokwari siang juga akan menemani Anda, dan kami informasikan bahwa kita akan jelang dialog interaktif dengan topik kita hari ini menarik ya. Kita akan mengupas secara spesifik kearifan lokal pesisir ini sebagai kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Papua Barat, dan kami masih menantikan narasumber kami akan hadir di Studio Pro 1 lagi jelang siang Anda. Tentunya kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu dari tanah Papua untuk Anda.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Pendengar 94.3 MHz, terima kasih untuk Anda masih terus setia dengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Kita di pukul 10.16 waktu Indonesia Timur, kami hadir untuk Anda di dialog interaktif di pagi jelang siang Anda, tentunya juga di aktivitas weekend Anda hari ini, tapi tentunya ada sesuatu yang akan kami bagikan untuk Anda, dan ada edukasi-edukasi yang kami hadir untuk Anda lewat dialog interaktif hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, akan mengantarkan Anda di program dialog interaktif pagi ini. Dan dialog ini juga dirilai langsung oleh pendengar kami di program 4 RRI Manokwari, karena kita juga akan mengupas dengan tuntas kearifan lokal pesisir sebagai kekuatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Papua Barat, dan juga dalam sebuah tema besar Festival Amban Beach Festival 2026 yang sebentar lagi ini sudah akan dilaksanakan, sudah akan terlaksana. Dan tentunya di dialog interaktif hari ini saya Yoke Kubiari akan mengantarkan Anda satu jam bersama dengan narasumber-narasumber kami yang sudah hadir di Studio Pro 1.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Pendengar dan pemirsa, di studio kami sudah hadir 3 narasumber yang tentunya akan banyak sekali memberikan edukasi untuk kita orang semua. Lewat dialog ini saya langsung menyapa. Ada ya Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat, Bapak Jafar Wirvete SSMM. Ya, selamat pagi jelang siang. Ya, dan juga ada kita orang punya Bapak Hans Lodik Madachan, SCPMSI, ini selaku Ketua Panitia Amban Beach Festival, dan juga kalau kita tahu ini adalah Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia dan juga Pengurus Provinsi Papua Barat untuk Formi Papua Barat. Ya, selamat pagi, selamat datang di studio kami. Dan juga ada kita punya Bapak, tapi ini saya lebih menyapa dengan kakak yang paling kita kenal. Ada Kakak Yan Agus Inov Rumbewas, ya, selaku Ketua Umum Asosiasi Pencinta Wisata Air ASPEWA Papua Barat dan induk organisasi penyelenggara Amban Beach Festival 2026. Selamat pagi jelang siang, selamat datang kembali di Studio Pro 1. Untuk biasa kalau kita lebih akrab, lebih menyapa itu Kakak Inov, karena ini nama yang paling dikenal, yang paling familiar. Oke. Hari ini kita akan mengupas tentang kearifan lokal pesisir sebagai kekuatan pariwisata ekonomi kreatif Papua Barat. Namun ini ada dalam Amban Beach Festival 2026 yang sebentar lagi ya, masyarakat Manokwari juga pasti sudah penasaran. Oh, kapan ini mulainya? Dan nanti pasti akan berbondong-bondong untuk datang dan menyaksikan langsung. Nah, Amban Beach Festival ini menjadi salah satu ajang yang disiapkan tentunya untuk mengangkat kearifan lokal kita, ya, terutama yang berhubungan juga dengan olahraga air, ya. Kita mau bilang bahwa ini akan kita angkat kembali lewat festival ini. Ya, mungkin saya ke Bapak Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat sebelum nanti kita akan dia untuk mengupas ini. Bagaimana Bapak melihat potensi wisata pesisir yang ada di Papua Barat dan juga terkait dengan beberapa hari lagi kita ada dalam Amban Beach Festival 2026.
2: Baik, terima kasih. Sebetulnya potensi budaya itu adalah hal yang paling utama dalam kita mendorong daya tarik wisata di Papua maupun di Indonesia. Apalagi kita tahu kita di Papua ini, Papua Barat terutama itu memiliki lebih dari 27 suku bangsa dengan keanekaragaman budayanya. Dan ini kalau bisa kita dorong, ini akan menjadi daya tarik wisata yang luar biasa. Karena tren kunjungan wisata kita di Indonesia itu 60% adalah kunjungan wisata yang interestnya adalah pada kebudayaan.
0: Ya.
2: Ya, karena itu kita bisa lihat kenapa di Bali lebih banyak, di Jogja lebih banyak, karena di dua daerah ini adalah daerah yang benar-benar memajukan kebudayaannya, dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sehingga kami melihat bahwa Papua Barat sendiri dengan lebih dari 20 kebudayaannya adalah nilai yang paling penting sekali, yang mempunyai kekuatan yang bisa kita dorong untuk menjadi daya tarik pariwisata di Papua Barat. Apalagi kebudayaan kita di Papua Barat ini bukan kebudayaan yang ada di museum saja atau ada di seni pertunjukan, tapi kita di Papua Barat adalah kebudayaan-kebudayaan yang masih hidup dan masih bisa dialami oleh siapa saja yang berkunjung ke Papua Barat, terutama di Manokwari. Karena itu kami melihat ini sebagai daya tarik yang besar yang bisa kita dorong sama-sama untuk meningkatkan daya tarik dan jumlah kunjungan wisata di Papua Barat, terutama di Kota Manokwari sebagai pintu masuk destinasi pariwisata di Papua Barat.
0: Oke, okay, dan berdekatan dan juga dengan hampir kita ada di pelaksanaan festival Amban di sini, infrastruktur pariwisata untuk terus mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengembangan destinasi wisata di Papua Barat.
2: Saya kira kita terus mendorong upaya event-event ini adalah salah satu upaya yang bisa kita dorong untuk meningkatkan daya tarik dan menarik jumlah kunjungan wisata, ya. Karena kalau dari sisi potensi wisata alam itu sebetulnya kita punya yang kita kaya dengan potensi wisata alam. Tetapi kita ingin mendorong wisata budaya itu menjadi kekuatan utama dalam rangka menarik kunjungan wisata, sehingga nanti alam atau wisata alam itu dia kemudian menjadi bonus.
0: Ya. Ya,
2: karena kalau kita bicara wisata alam ini di mana-mana sama. Di Raja Ampat punya, di Biak punya, di Karibia juga punya, sama dengan kita. Di luar Papua juga punya banyak, ya. Tapi kalau kita bicara budaya orang Arfak, kita bicara budaya orang pesisir di Papua, itu tidak ada di mana. Tidak ada di mana-mana, hanya ada di Manokwari, hanya ada di Papua Barat. Ya. Jadi itu dia akan menjadi pembeda dari daya tarik wisata kita.
0: Jadi ini kearifan lokal,
2: ya, ini dari kearifan lokal.
0: Beberapa jadi, suku yang ada di Manokwari yang disampaikan.
2: Ya, saya kira kita juga, ini merupakan apa ya? Jadi sekali dayung dua tiga pulau kita lampaui, karena di satu sisi kita mengembangkan ini untuk meningkatkan daya tarik wisata, tetapi di sisi lain kita juga sedang melestarikan kebudayaan atau memajukan kebudayaan Papua Barat itu sendiri.
0: Iya.
2: Jadi tradisi-tradisi masyarakat pesisir atau budaya masyarakat pesisir yang masih ada ini masih kita bisa terus lakukan, masih bisa kita lestarikan sehingga dia tetap ada, kita bisa wariskan kepada generasi kita yang akan datang.
0: Betul. Iya. Baik, saya ke Bapak Budi Pendecahan selaku Ketua Panitia ya, pengembangan Festival Amban Beach Festival tahun 2026 ini tentunya di Hamin 2 ini tentunya sudah banyak persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh panitia yang akan terlibat, kemudian juga dengan menghimpun semua yang nanti akan terlibat untuk kegiatan besar. Nah, dari Bapak sendiri melihat ini yang membedakan festival ini dengan festival-festival lain yang mungkin ada di Papua Barat yang mungkin sudah pernah terselenggara ataupun juga nanti akan terselenggara. Nah, ini kegiatan-kegiatan apa saja yang nanti akan ditampilkan pada Festival Amban di sini?
3: Ya, terima kasih pada Prosatu RRI Manokwari. Kegiatan ini ya kita sekarang tinggalkan
0: Kami.
3: Sampai saat ini kami masih mengerjakan semua pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan. Sebelumnya kami juga panitia memohon maaf karena ya, kegiatan ini dia hanya ya baru sebulan ya. Baru sebulan kami dari Tim Wisata Air dengan kami dari Korbi. Jadi ini tidak bukan program yang kami sudah merencanakan sebelumnya, tidak.
0: Iya.
3: Jadi ini dia hanya baru 30 hari saja.
0: Jadi ini lahir dari ide-ide.
3: Ide saja, ya. Iya. Jadi Nah, untuk bagaimana kita bisa mengangkat Manokwari Utara bisa dikenal untuk di Provinsi Papua Barat, ya, karena selama ini mereka tahu Manokwari Timur, Manokwari Selatan. Nah, sementara ini kita mengangkat Manokwari Utara. Gimana supaya Manokwari Utara itu juga bisa dikenal di kalangan masyarakat di Kabupaten Manokwari maupun di Provinsi Papua Barat, sehingga ide itu timbul dari kita dari komunitas air dengan kami Kormi bersama-sama, bagaimana kalau kegiatan ini kami adakan di Agustus, karena kami melanjutkan dari kegiatan Kodam, sehingga itu kami melanjutkan untuk kita mengangkat Pantai Utara, Manokwari Utara. Saya berterima kasih dengan Pesparawi kemarin, banyak kunjungan dari luar Provinsi Papua Barat, banyak datang mengunjungi dan lihat tempat itu berpotensi. Tempat itu berpotensi, dan pertama yang kita harus menjaga itu keamanan. Kalau tempat itu aman, siapapun tetap akan datang. Nah, jadi keamanan itu memang lebih utama, harus kita menjaga. Jadi sepertinya itu kita harus jaga. Nah, sehingga kegiatan ini dengan kegiatan yang kita akan nanti adakan 5-6 hari ini, nah nanti di situ ada 3 kegiatan yang jadi sebelum adanya itu pun wisata Pantai Beach Tambang, tapi juga ada ekonomi kreatif dan juga ada budaya. Ya, tapi ini karena baru perdana awal kegiatan, menjadi contoh untuk kita nanti evaluasi bagaimana, dan kegiatan dia akan rutinitas per tahun.
0: Untuk menjadi agenda yang rutin.
3: Itu dia. Jadi kalau memang ada kekurangan-kekurangan, memang kami mohon maaf karena ini baru 30 hari kami kerja. Kami kerja dengan banyak keterbatasan dana dan daya. Tetapi kami berterima kasih semua kerjasama antara Anak Air dengan kami, dengan Dinas Pariwisata dan juga Bank Papua. Bank Papua juga bersama-sama dengan kita mensponsor untuk ini berjalan. Jadi kami panitia juga berterima kasih kepada Bank Papua dan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
0: Luar biasa. Jadi ini ada beberapa event yang juga nanti akan ada dalam Amban Beach Festival, selain juga nanti UMKM lokal juga akan dia angkat di sana, kemudian budaya. Saya ke Kakak Inok. Peran besar dari komunitas air Manokwari dalam mendukung Amban Beach Festival, tentunya Kakak di sana sebagai pengelola lokasi, Kakak juga pasti sudah tahu nih safety-nya nanti seperti apa, tapi tentunya melibatkan peran dari komunitas air untuk mendukung Amban Beach Festival.
2: Baik, ya, terima kasih. Memang kalau dengar Amban itu kan masyarakat kadang-kala takut. Dulu kalau kita dengar mau kemana Amban Pantai, masyarakat bilang jangan, di situ rawan sekali, orang tenggelam, ada macam-macam lah, pokoknya jelek. Amban itu cenderung jelek. Kita coba rubah wajah Amban itu dulu. Kita coba rubah Amban. Mungkin beberapa tahun yang lalu kami berada di Pantai Incarwar di Belka Manokwari. 5 tahun terakhir kami geser ke Amban Pantai dan rubah wajah Amban Pantai yang tadinya dibilang monster di situ. Kita rubah dia jadi putri yang sementara bangun tidur. Terbukti berapa tahun terakhir event internasional sudah dilaksanakan di situ. Dan ini kita coba beberapa festival yang sudah dilaksanakan di Manokwari ini, kami lihat masih mungkin sudah bagus tapi belum maksimal. Coba kita buat sesuatu lagi, dan cenderung seperti apa yang tadi sudah disampaikan ke Bapak Ketua Panitia dan Kadis. Kegiatan kita banyak diselenggarakan di wilayah selatan, Manokwari Selatan, Manokwari Timur. Kita coba ujung barat menuju utara.
0: Ujung utara.
2: Yang kita tahu bahwa di daerah situ mayoritas masyarakat pribumi. Dan boleh dibilang mereka ada di pinggir kota tapi belum tersentuh. Kita coba dari Aspewa. Jadi mungkin mereka tahu bahwa selama ini kan kita di Anak Air. Anak Air ini lebih
3: cenderung ke lingkungan. Namun karena kita mau fokus lagi ke wisata air, kita ada lahirkan satu perkumpulan lagi yang namanya Asosiasi Pecinta Wisata Air, ASPEWA, biar lebih fokus untuk wisata-wisata air. Karena kita tahu lingkungan dia tidak bisa jalan sendiri, begitu juga para wisata tidak bisa berjalan sendiri. Dua ini harus jadi satu, dan kita upayakan gabungkan dua sektor ini jadi satu untuk bisa ada nilai jualnya. Untuk itu ASPEWA coba menggagas satu kegiatan, dan kita memang waktu yang dikatakan Bapak Ketua Panitia tadi, waktu yang sangat singkat-singkatnya, tapi kami punya keyakinan ketika kami kerja dari hati, itu segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Yang kami lihat hari ini yang belum tersentuh itu dari sisi kearifan lokal. Kearifan lokal, kadangkala kita punya saudara-saudara, mama-mama, mereka ini hanya jadi penonton. Mereka kurang mampu bersaing dengan kita punya saudara-saudara yang Nusantara. Nah, ini kita coba buat event yang mana itu event kita, itu pasar kita, itu punya kita sendiri. Jadi kalau mama kamu malu jualan di mall sana, mama kamu malu jualan di tempat-tempat yang pemerintah sudah siapkan, kalau itu kan bikin kamu pasar sendiri, coba. Baru nanti kita panggil pemerintah datang kasih kuat dia. Maka itu lahirlah Aman Fest itu. Sebenarnya Aman Fest festival ini dia lebih mengarah ke pasar wisata pantai. Kita dengan kegiatan ini kita akan munculkan satu brand baru lagi atau satu tempat wisata baru lagi, destinasi wisata baru yang namanya Pantai Wisata Yonas Melecan. Itu berada di ambang pantai juga. Dengan demikian kita punya mama-mama yang berada di seputaran Pantura, mereka bisa hadir dan bisa tampil dengan produk-produk mereka, produk-produk lokal
0: mereka.
3: Terima kasih sekali, walaupun dengan waktu yang singkat, kita todong Bapak Ketua, Bapak Hans, kebetulan beliau sebagai Ketua Kolmi, Komite Olahraga Masyarakat, dan kegiatan wisata-wisata masyarakat ini lebih berada di bawah Kormi, terus kita boleh dibilang todong Bapak Kadis Pariwisata juga, sampai Bapak Kadis harus hadir, karena semua ini tidak diprogramkan dengan waktu yang panjang, ini baru lahir, tapi kita dituntut untuk harus jemput bola. Dan luar biasa kita punya bapak-bapak yang karena rasa cintanya sama kita, mereka turun dan bersama-sama dengan kita di beberapa minggu terakhir ini. Kita berharap dalam waktu tidak lama, dua hari ke depan, kita akan melaksanakan itu, akan mulai start selama satu minggu. Kita akan mulai dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 29. Di situ juga kita akan bukan hanya murni pasar atau UMKM, tapi kita juga ada aksi-aksi lingkungan, ada penanaman pohon, ada pelepasan tukik. Kita yakin bahwa dua unsur ini dia tidak boleh terpisahkan, antara wisata dan lingkungan, sedangkan budaya itu sudah memang itu inti yang kita mau jual di situ.
0: Budaya ini yang kita mau angkat.
3: Selama ini kita punya tempat-tempat wisata, banyak sekali potensi-potensi wisata yang ada di Manokwari ini ya, khusus Manokwari ini. Kalau umumnya Papua Barat, namun mungkin belum teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berada di titik-titik ini belum sadar akan wisata. Jadi kita coba mulai masuk dari Pantai Wisata Yonas Melecan ini, dan kalau Tuhan izinkan kita akan bergeser terus sampai ke Pantura, mulai Pami dan seterusnya sampai ke ujung batas Manokwari ini di mana. Nah, itu rencana kami di situ. Di hari terakhir kami akan melaksanakan lomba dayung tradisional. Lomba dayung tradisional itu menjadi bagian tradisinya kita orang Papua, bukan saja Papua, tapi ini karakter olahraga di Pasifik. Dan boleh dibilang kami di Manokwari Papua Barat ini salah satu yang sudah terdaftar di badan induk organisasinya atau organisasi FA, yang kantor pusatnya itu di Hawaii dan perwakilan untuk Pasifik itu ada di New Zealand. Itu di Indonesia itu baru kita di Manokwari terdaftar. Itu artinya bahwa potensi ini sangat sangat mirip, karena kita berada di Laut Pasifik yang sama, karakter dan ini olahraganya orang Pasifik.
0: Betul.
3: Tidak menutup kemungkinan satu saat mereka juga akan datang ke tempat kita. Memang mereka rencana datang ke tempat kita dari pengurus besar FA di New Zealand, tapi bertepatan dengan kejuaraan internasional di Singapura. Jadi mereka ikut di Singapura, mereka minta maaf tidak bisa hadir sama-sama dengan kita di sini. Tapi ini foto portfolionya kegiatan dengan harapan tahun depan mungkin mereka bisa hadir ataupun hasilnya kita laporkan ke sana bisa bagaimana peningkatan atau pengembangan dengan harapan kegiatan ini tidak berakhir di kegiatan ini saja tapi dia akan berkesenambungan terus begitu juga dengan pasar yang dibuka atau UMKM yang dibuka ini tidak tanggal 29 itu berakhir, tapi setelah tanggal 29 kita punya Mamang Papua yang mereka masih juga punya pasar dan panggung yang nanti masyarakat bisa berkunjung tiap minggu, bahkan tiap hari, bahkan tiap bulan itu bisa berjalan terus. Mungkin begitu.
0: Iya, luar biasa. Ini peran besar juga dari teman-teman ASPIFA ya, yang juga bergerak untuk menyambut dan menyelenggarakan Ambon Beach Festival. Saya ke Pak Kadis ya, terkait dengan penyelenggaraan event di Hamin 2. Tentunya juga ada sebagai pemerintah dengan komunitas masyarakat sekitar yang ada, masyarakat adat terutama dalam penyelenggaraan festival masih jauh dan persiapan di Hamin 2 ini masyarakat sekitar juga sudah dihimpun untuk terlibat dalam kegiatan ini.
2: Saya kira saya selama beberapa hari terakhir ini setiap hari ada di pantai. Ya. Dengan Pak Inul dan Pak Hans sendiri, kami melihat secara langsung semangat dari masyarakat yang luar biasa. Artinya ini membuat festival dari kita dan untuk kita.
0: Yeah.
2: Jadi saya melihat semangat yang luar biasa dengan apa yang mereka miliki. Mereka bikin sendiri, stand-standnya dibikin sendiri, booth-booth yang nanti akan untuk tempat jualan, dibikin secara tradisional, kemudian tempat, pantai itu juga secara swadaya dibersihkan, fasilitas pendukung yang mereka bikin secara swadaya. Saya lihat ini sesuatu yang luar biasa.
0: Yeah.
2: Dan ini bagi kami, ini potensinya sangat besar sekarang, karena sesuatu yang lahir dari semangat masyarakat sendiri itu dia akan menjadi besar. Beda kalau misalnya nanti kegiatan yang didorong dari atas itu akan berbeda. Tapi saya lihat ini semangat yang luar biasa dan kami juga dari kantor kemudian mendukung salah satu kegiatan juga kita selenggarakan di awal tadi dalam rangka menghadirkan atau meningkatkan kemampuan adik-adik di pantai sana dalam rangka penyelamatan keselamatan wisata air ya
0: wisata air,
2: pantai
0: ya.
2: Karena itu beberapa hari yang lalu kita juga sudah melaksanakan pelatihan penyelamatan di pantai bersama teman-teman di Basarnas, ASBEWA, ya KORMI, kemudian juga BMKG ya. Jadi kami sudah melaksanakan pelatihan penyelamatan dalam rangka juga mengawal festival ini, tapi juga terus secara jangka panjang menyiapkan SDM yang baik di pantai itu untuk bisa menjaga pantai dalam terutama dalam rangka menunjang kunjungan-kunjungan wisata yang ada di sana. Jadi saya kira semangat masyarakat ini luar biasa dan karena itu kami berkewajiban untuk terus mendukung, mendorong, dan juga akan terus membantu apa yang bisa kami bantu. Mudah-mudahan pemerintah juga akan bantu.
0: Ya,
2: kita sedang dalam komunikasi dengan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Mudah-mudahan juga akan bantu dan kami berharap juga Bapak Gubernur atau Bapak Wakil Gubernur bisa datang membuka acara ini karena event ini memang sangat unik, sangat spesial. Ini diinisiasi oleh orang-orang Papua di Pantai Amban dan juga untuk mereka di Pantai Amban. Jadi kalau mendengar cerita Pak Inuf tadi, event ini dia punya potensi untuk pesertanya bisa datang dari internasional. Karena kesamaan budaya kita di Pasifik ya, baik itu Melanesia, Polinesia maupun Austronesia, saya kira ini kita memiliki kesamaan budaya yang juga beberapa lomba ini ada komunitas internasionalnya. sehingga nanti berpotensi untuk kita menyelenggarakan event yang bisa diikuti secara internasional.
0: Event yang lebih besar lagi.
2: Kami terus mendorong ini, mudah-mudahan juga nanti akan berbagai pihak yang lain bisa kami engage di dalam, sehingga kita akan membentuk sebuah ekosistem baru.
0: Betul.
2: Dalam rangka mendukung event ini menjadi lebih besar.
0: Jadi tentunya Amban Beach Festival ini hadir dari Kitorang untuk Kitorang, karena ini mengangkat kearifan lokal yang ada di
2: wilayah
0: kita. Oke, pendengar, pemirsa, untuk Anda yang sedang bersama dengan kami yang mungkin juga ingin berinteraktif dengan kami terkait dengan pembahasan topik luar biasa yang sudah banyak edukasi sudah kami hadirkan untuk Anda, dan juga persiapan di H-2 jelang festival Amban Beach Festival 2026, silakan di 0823 1176 1145. Kami nantikan Anda sepanjang dialog ini hadir untuk Anda. Iya, saya ke Bapak Lodi. Nah, ini peran Bapak juga luar biasa dan sangat penting untuk mengimbang kita punya masyarakat lokal yang ada di sekitar wilayah Pantura, di sekitar area pelaksanaan Amban Beach 2026 ini. Tentunya juga dengan adanya keterlibatan dari masyarakat lokal yang ada, harapan dari Bapak Robert sendiri untuk kearifan lokal ini tentu terus kita angkat dan kita dorong seperti apa?
3: Ya, terima kasih. Ya, justru itu saya ditunjuk jadi ketua panitia karena selaku ketua korwi dan juga selaku pelaksana tugas harian kepala suku besar Arfa dan juga petuanan di pesisir utara dan juga pelaksana tugas ketua dewan adat. Nah, sehingga ya semua itu saya ditunjuk dari ketua panitia, saya siap karena tidak mungkin saya bekerja sendiri.
0: Betul.
3: Ya, biasanya ketua itu hanya perintah-perintah, tapi ternyata ini tidak, kita semua kerja sama-sama. Ya, untuk mengangkat khususnya sub-suku Miah, karena utara ini kan sub-suku Miah.
0: Ya.
3: Jadi sub-suku Miah ini yang bagaimana kita mengangkat yang tadi mereka masih tidur, harus kita bangunkan dan kita suruh harus bekerja. Karena sudah ada contoh dari Pak Rumbewas yang mana sudah merangkul adik-adik saya yang di Pantai Utara, nah, jadi disampaikan dan mereka, ya tadi saya katakan bahwa mereka tidur, tapi sementara ini kita sudah bangunkan mereka dan sudah giat untuk bekerja bersama. Nah, jadi semua sub-suku yang ada di Pantai Utara, mereka juga kita libatkan. Kita libatkan agar bersama-sama dengan kami. Ya, khususnya warga Mandecang ya. Ya. Karena daerah pesisir kan mereka bilang Mandecang yang punya, jadi ya sudah sepersan. Saya sudah koordinir adik-adik sekalian yang pria maupun wanita untuk bersama-sama untuk giat bekerja. Hanya kendala kita karena waktu yang sangat pendek.
0: 30 hari.
3: Ya, pendek, jadi belum semua mereka bisa tahu dan giat.
0: Ya.
3: Tetapi mereka menerima itu dengan positif, sehingga tadi hal-hal negatif yang mereka katakan bahwa Pantai Utara itu tidak aman bagi masyarakat di Kota Manokwari.
0: Ya.
3: Nah, itu yang saya sampaikan untuk adik-adik, kita jaga nama tempat itu sehingga harus tempat itu nyaman, untuk karena orang mau wisata itu dia harus pikir dua, tempat itu aman tidak.
0: Betul.
3: Ya. Ya, seperti Bali. Ya, Bali orang datang dan begitu ada bom Bali, ya. Tahun 2001 tuh kotanya itu sepi. Ya, saya pernah ya penelitian di Bali selama 6 bulan. Itu susah. Jadi saya sampaikan untuk adik-adik, kita punya Pantai Utara ini banyak berkunjung khususnya wisata Nusantara. Itu kita harus pertama jaga keamanan dulu.
0: Iya.
3: Pantai itu harus aman. Jadi dia datang sampai tengah malam, dia pulang aman. Itu pasti dia menceritakan untuk teman-teman yang lain. Wah, saya kesana itu aman. Saya pulang juga, saya punya dompet jatuh juga disimpan datang. Itu pasti dengar cerita, pasti banyak yang muncul ke Pantai Utara.
0: Okay.
3: Iya. Jadi pertama itu harus keamanan dulu. Jadi kemarin kami sudah sama-sama bekerja, ya. Saya terima kasih untuk Pak Mbewas yang bagaimana giat pantai ini sampai begitu populer. Ya, kemarin kalau kita lihat kemarin berapa gubernur, ada 3 gubernur ya, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua ya, ya itu berkunjung ke Pantai Utara. Ya, itu kan sudah terkenal di nasional maupun internasional. Nah, jadi ini baru perdana kegiatan kami ini. Tetapi untuk nanti tahun 2027 pasti sudah bisa diprogramkan di kebudayaan dan pariwisata provinsi maupun kabupaten, dan juga mungkin ekonomi kreatif itu mungkin di dinas ekonomi perindustrian provinsi kabupaten. Yang kami kalau mau lihat ini itu ada 3 terkait ya. Jadi 3 kegiatan yang nanti di dalam, dan juga kami dari komite olahraga masyarakat dengan SPOA ya, pecinta cinta air. Nah, ini kita sama-sama galang untuk tahun 2027 mungkin agak lebih baik lagi dari 2026 ini. Tetapi saya percaya kepada Tuhan bahwa kita tetap diberikan banyak berkat untuk kegiatan ini, karena ini kita membantu, kita punya orang asli Papua yang berada di pantai itu, yang kita mengangkat ini. Jadi justru kami tidak untuk kegiatan olahraga masyarakat saja, tetapi bagaimana ekonomi kreatif itu juga kita bisa tampilkan.
0: Jadi ada perputaran ekonomi di sana juga untuk kepentingan masyarakat lokal. Ya.
3: Kami kalau di pantai selatan itu hampir banyak orang Papua.
0: Iya, betul.
3: Di timur juga banyak orang Papua. Ya, Papua. Tapi kalau di Pantai Utara kita usahakan untuk harus Papua.
0: Iya. Yang pastinya Bapak pasti punya target pengunjung yang datang di festival ini akan mengangkat kearifan kita ya, dan juga turut andil dalam festival Amban di festival ini. Ya. Nah, itu luar biasa, dan kita juga harus tetap optimis di H-2 ini, pasti kita percaya bahwa semua akan berjalan dengan baik ya. Dan saya ke Kainov. Tentunya ini melibatkan, seperti tadi saya bilang untuk Bapak Mandacan, bahwa masyarakat lokal di sekitar Pantura, kita punya masyarakat suku-suku yang ada di sana, kemudian juga dengan anak-anak yang mungkin dibina di Inov sendiri, itu menjadi satu ajang tersendiri yang memang disiapkan untuk mereka semua ada di sana. Jadi ada kolaborasi. Nah, bagaimana Bapak Inov melihat ini, dan juga persiapan di H-2 ini dengan adanya beberapa kegiatan juga tadi sudah disampaikan, artinya bahwa nanti orang yang mau datang menghadiri festival Amban Beach ini merasa bahwa ini sudah safe, sudah aman, karena ada beberapa kegiatan yang dihimpun, bahkan juga melibatkan mungkin pihak-pihak lain dalam pelaksanaan Amban Beach Festival.
2: Iya, memang yang utama masyarakat, peran aktif daripada masyarakat itu yang prioritas utama. Mereka tidak boleh jadi penonton. Betul. Makanya di kegiatan kali ini mereka itu sebagai aktor utamanya. Mereka sebagai aktor utama, dan kita di belakang mereka. Kita pastikan mereka yang bekerja, mereka yang siapkan semua, karena untuk mereka. Biasanya kami siapkan makanan di meja, mereka tinggal sajikan dan makan, tapi kali ini tidak. Kali ini mereka yang lahirkan sendiri, cari bahan bakunya sendiri, siapkan sendiri, dan jual sendiri. Kami hanya dampingi secara sistem, artinya program saja, bahwa begini-begini, nanti komunikasi. Kami bantu dari sisi komunikasinya saja, dengan stakeholder kami komunikasinya, tapi semuanya mereka sendiri yang aktif. Nah, itu yang pertama. Yang berikut, memang seperti tadi di awal kami sudah sampaikan bahwa kami mau buat sesuatu yang memang beda daripada yang beda. Betul. Artinya bahwa kami ingin ketika ada tamu yang datang ke Manukwari itu mau beli sesuatu atau mau lihat sesuatu di kota Manukwari ini, ada tempatnya.
0: Iya.
2: Banyak sekali tamu-tamu kami yang datang, tapi ketika mau pulang, beli souvenirnya di tempat-tempat yang besar, yang memang sudah. Ya. Kami berharap itu mereka langsung beli di mama-mama yang sementara lagi benang, sementara lagi bakar sagu, sementara lagi bikin oken, sementara lagi anyam apa atau kerja apa. Kita berharap ada satu pasar punya masyarakat asli. Dan kami lihat potensi yang komplit itu ada di Amban Pantai.
0: Betul.
2: Dimana di situ ada kafe, ada homestay, ada wisata-wisata air,
3: ada masyarakat lokalnya, ada budayanya, itu sangat-sangat kompleks sekali. Jadi kami dorong itu dan mudah-mudahan ini jadi apa namanya gambaran pertama awal buat kita laksanakan itu, ajang untuk kami promosi ke masyarakat, ajang untuk teman-teman di lokasi Amban Pantai itu mulai berjalan. Memang Amban Pantai itu di 5 tahun terakhir ini sudah mulai berkembang dengan lahirnya kelompok masyarakat sadar.

0: kalau kita perbatasan Jayapura dengan ini sampai kita di perbatasan itu scroll dengan store, nah itu kita ke situ kita beli hasil-hasil, jadi kita tidak perlu cari ke supermarket atau ke mana, di situ ada
1: semua, ada di situ
0: dan itu potensinya ada di Ambang Pantai. Mereka nginap di situ, mereka ketika pulang tidak jalan-jalan kaki saja, makan apa yang ciri khas makanan orang Papua juga ada di situ, mau beli souvenirnya orang Papua juga ada di situ. Ah itu yang kita berharap pasar lokal wisata, kita bilang pasar wisata
1: pantai.
0: Itu ada di situ. Jadi tidak ragu lagi tamu untuk datang cari souvenir, harus beli ke pasar-pasar dan lain-lain lagi, tapi sudah ada tempatnya. Dan itu lahir dari masyarakat. Mungkin begitu.
1: Oke, nah pesan utama yang ingin disampaikan untuk Kakek Nov dengan adanya Amban Beach Festival ini untuk masyarakat kita.
0: Iya, yang pertama ada dua pesan yang sudah pasti ke masyarakat dulu, ke masyarakat dan pemerintah. Mungkin masyarakat ya mari bangun, jangan tidur terlalu lama. Nanti orang masuk ambil tombol tempat tidur. Bangun, kita bersih-bersih tempat tidur, datang kemarin orang lihat, dong tidur dong bayar. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak mama semua warga Manokwari yang ada di kota Manokwari hari ini atau besok hari Senin, ketemu pasar Mamang Papua secara pasar wisata ini kita buka di tempat yang baru. Kamu jangan takut untuk datang ke sana berwisata. Khusus di bulan Agustus sampai dengan September itu kamu berenang bebas, aman. Karena ombak tidak ada. Jadi itu hari yang memang orang lokal kamu bisa berenang, dayung, pokoknya yang tidak tahu berenang pakai life jacket, hanya saja kamu tidak dibawa ke laut. Karena itu bulan di mana alam kasih untuk kita orang bermain, yang tidak tahu berenang dia bisa bermain di situ. Nanti setelah bulan September ke atas, kamu jadi penonton makan di darat, baru nonton dia main papan, orang bule dia main papan saja di laut. Jadi itu pesan, mari nanti pada tanggal 24 sampai 29, mari datang. Yang berikut, buat pemerintah, ya dengan kegiatan ini kami harap pemerintah juga bisa lihat dan jangan jadikan pemerintah, masyarakat ini tidak jadi penonton, tapi pemerintah dampingi masyarakat, bukan sebagai tempat wisata saja, tapi bisa mulai penghasilan dari atau pendapatan buat masyarakat dan mungkin bisa jadi PAD buat daerah
1: kita. Betul, ya, luar biasa ini pesan yang penting untuk semua kita, terutama masyarakat lokal yang ada di Manokwari ya, lebih khusus, dan tentunya ini juga menjadi satu titipan untuk masyarakat kita kalau ingin konsumsi pangan lokal nanti hadir. Betul. Di Amban Beach Festival. Betul. Ya, karena pasti semua yang mau makan papeda, yang mau makan barapen pasti semua ada. Oke, terima kasih untuk Kak Kino. Saya ke Bapak Manjacan selaku Ketua Panitia di Hamindo, pasti Bapak punya harapan dan pesan-pesan untuk masyarakat dengan sebelum dan sesudah event ini terlaksana, Festival Amban Beach Festival.
2: Dengan dua kegiatan Amban Beach Festival ini, saya mengharapkan kepada semua masyarakat yang ada di Kabupaten Manokwari maupun di Papua Barat untuk tanggal 24 hari Senin 24 Agustus 2026 pukul 14.00 hadirlah ke Amban Beach Pantai untuk menyaksikan pembukaan kegiatan Amban Beach Festival, sekalian melihat dan belanja makanan-makanan kelebihan lokal, khususnya untuk kita orang Papua. Ya, mari datang, dan Amban Pantai aman untuk semua pengunjung yang datang, maupun dia orang Papua maupun non-Papua. Ya, saya selaku ketua panitia, saya siap untuk menjaga keamanan. Ya, saya selaku ketua panitia bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada untuk kita sama-sama untuk giat kegiatan ini dari hari tanggal 24 sampai 29. Ya, mungkin bisa kalau ada kurang kita bisa lanjut ke tanggal 30.
1: Terima kasih, dan terakhir dari Bapak Kepala Dinas Pariwisata, dengan adanya penyelenggaran Amban Beach Festival ini sebelum di H-2 dan juga sesudah nanti.

0: apa yang ingin disampaikan dan juga ajakan untuk masyarakat kita yang ada di Manokwari.
1: Baik, saya kira yang paling pertama dari event itu dikunjungi atau destinasi kita itu nanti ditanya banyak orang, yang paling pertama itu adalah tuan rumahnya sendiri. Yang pertama itu adalah masyarakat yang ada di Pantai Amban dan sekitarnya, dari Pantai Yonas Mandacan dan sekitarnya. Ini hal yang paling pertama, bagaimana mereka menerima orang, itu hal pertama yang harus kita wujudkan hospitality yang baik. Jadi keramahan masyarakat, kemudian penerimaan masyarakat terhadap orang-orang yang datang ke situ, itu adalah hal pertama yang baik. Yang kedua itu adalah semangat. Saya kira ini semangatnya sudah ada pada masyarakat.
0: Yep.
1: Karena itu, mari sama-sama kita jaga Pantai Amban itu, terutama di Yonas Mandacan Beach itu, menjadi pantai yang punya citra yang positif, pantai yang baik. Jadi kita sekarang nanti akan mengubah Pantai Amban yang tadinya ditakuti menjadi Pantai Amban yang cantik, yang indah, dan dapat dikunjungi oleh siapa saja.
0: Betul.
1: Saya kira ini ke depan punya prospek yang bagus. Karena itu memang kami juga menghimbau stakeholder pariwisata yang lain, baik itu akademisi, kemudian bisnis atau swasta, maupun NGO yang lain, dan juga media. Mari sama-sama kita bergandengan tangan untuk mendorong semangat masyarakat ini menjadi sebuah ekosistem baru yang bisa tercipta di Pantai Amban, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu tujuan utama dari kita menyelenggarakan event, meningkatkan kunjungan wisata, itu adalah tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar destinasi. Ke depan, ya, pemerintah akan memberi dukungan. Kalau masyarakat sudah bersedia, punya semangat, terutama Bapak Kepala Suku sendiri, ya, beliau ini punya kapasitas baik sebagai Ketua Kormi, tapi juga di Dewan Adat sendiri, juga sebagai Kepala Suku. Saya kira kalau masyarakat punya semangat ini, Bapak Kepala Suku juga punya semangat, ya, terutama dengan ketersediaan lahan yang ada, kami pemerintah mungkin tetap akan bergandengan tangan ya, untuk melihat apa yang bisa kita lakukan dalam rangka menyiapkan Pantai Amban atau Yonas Mandacan ini sendiri sebagai destinasi wisata. Tentu ada infrastruktur, ada akses, jalan yang harus kita bikin, fasilitas umum yang harus tersedia bagi pengunjung yang datang di sana. Saya kira itu ke depan rencana kita seperti itu, dan juga kita akan sama-sama melihat event pertama ini sebagai test case atau portofolionya kita. Betul, untuk bagaimana kita meningkatkan festival ini lebih besar lagi di tahun mendatang. Ya. Saya kira itu.
0: Tapi luar biasa juga semangat yang pastinya di Hamin 2 kita percaya bahwa semua akan berjalan dengan lancar sampai dengan terselenggaranya kegiatan ini. Ya, terima kasih juga untuk ketiga bapak sudah boleh hadir meluangkan waktunya dengan kami di sini, dan kita berharap bahwa lewat perbincangan hari ini kita orang banyak belajar bahwa kearifan lokal masyarakat pesisir itu bukan hanya kita bicara warisan budaya, tapi juga itu yang harus kita jaga, dan tentunya untuk kita melestarikan sehingga ini menjadi kekuatan besar untuk kita orang yang ada di tanah Papua. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita sudah ada penghujung kebersamaan. Saya Yogi Kudiare, kami akhiri dialog interaktif untuk hari ini.
2: Yeah.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang biak.
1: Kaula Madura.
2: Didif Arfak.
3: Togi kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai undamai pak.
9: Ayah Lapi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompak, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil, Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompak Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Madura.
2: Didif Arfa.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pai.
9: Ayah napi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil, Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
11: Ayo, dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat, Suara Budaya Manokwari.
12: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak, ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Ya, masih terus menemani di program 4 ya. Selamat pagi Indonesia, kali ini jauh dari manapun Anda berada. Siang hari ini 11.34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kami terus menemani Anda dengan pendengar, dengan informasi-informasi yang sekaligus untuk pendengar di mana saja berada. Edisi siang hari ini masih terus menemani Anda di atau mengudara. Siang hari ini untuk pendengar yang selalu bersama kami.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Iya, begini kita masih tinggal bersama kami, pukul 19.54 menit ya. Waktu Indonesia Timur dan selalu siap bersama kami di program Potensi Lingkungan Indonesia Sama Budaya dimanapun Anda berada. Masih menunggu untuk mendengar dengan lagu-lagu dan informasi yang selalu siap bersama kami.
1: Nyetrika di malam hari? Sering buka tutup kulkas? Nyalain pemanas dispenser terus-menerus? Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit? Nyalain lampu di siang hari? Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur?

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Ya baik, kita sudah berada di program 4 ya, dan selain kepada Indonesia kali ini, sampai di mana-mana memang terus setia bersama kami dengan beberapa lagu dan beberapa informasi ya. Untuk pendengar di mana-mana memang terus setia bersama kami ya, sahabat berada di manapun Anda berada.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

program 4 yang silih ke Indonesia 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus berbeda dengan lagu-lagu yang akan selalu siap bersama kami di program 4 yang silih ke Indonesia. Sahabat dari manapun Anda berada, edisi pagi hari ini masih siang hari ini untuk pendengar di mana kami setia di program 4 yang silih ke Indonesia. Sahabat budaya yang selalu setia bersama kami dan juga dengan informasi-informasi musik ya, yang terus berkembang ya di berbagai Indonesia, yang selalu berbeda dengan musik-musik mental atau generasi-generasi yang terus biasa berkembang ya, atau musik-musik harian melalui ya ragam-ragam musik ya, atau bermusik-musik atau lifestyle atau musik-musik lainnya yang terus berbeda di siang hari ini. Kami akan selalu setia bersama Anda dengan lagu-lagu dan informasi lainnya.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Ya, masih terus menemani pukul 13 lewat 19 menit ya. Setia bersama kami dengan beberapa lagu-lagu yang selalu saya bersama Anda di siang hari ini, pendengar yang maupun mana saja berada. Jadi di siang ini kami terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu yang selalu saya dengan musik-musik ya, yang selalu dengan lifestyle yang atau musik-musik ya, Anda bilang sendiri atau membangun gaya berbagian komunitas atau musik-musik rock ya, yang selalu saya bersama Anda di siang hari ini. Dan musik-musik lifestyle yang selalu saya bersama kami di edisi siang hari ini.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Sedia bersama kami di program empatnya pukul 13.48 menit ya. Masih terus berbicara dengan informasi musik lifestyle ya. Setia mendengar dengan rekor-rekor atau musik-musik lainnya yang terus setia bersama kami di program empat dan selega Indonesia. Sebab dari dimana pun anda berada, edisi siang hari ini masih terus setia bersama kami.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Terus menemani pukul 14.15 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan selamat siang dan menjelang sore ya. Hei, manapun berada, edisi siang hari ini maupun di mana kami setia di pukul 12.30 menit nanti, dengan informasi-informasi ya, ragam irama Nusantara ya, atau beberapa informasi lainnya. Terus menemani Anda di siang hari ini untuk pendengar di mana kami setia di edisi Pro 4 dari Manokwari yang selalu setia bersama Anda.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja.
2: Ya, kali ini sebenarnya di program 4 ya, pukul 14.22 ya. Waktu dari setiap dan selalu saya bersama kami di edisi siang hari ini juga. Dan maupun dimana kami setia di edisi program 4 NS Liga Indonesia Sahabat Budaya. Yang selalu setia bersama kami ya di program 4 NS Liga Indonesia kali ini.
0: Aku juga pengen.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
0: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Mana yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: ป็นแฟนตากันกันเลยตีมปลาอะไรยุ่งกำแรงกำแรง
1: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung, walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
2: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas-mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah, kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di ini di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka

0: berpindah-pindah, jadi enggak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung terlebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka enggak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
1: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Ibu di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu? Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya.
4: Soy,
5: PR di matematika,
6: Sinoki,
7: Sino,
8: Sino kon, Dedawi kan, Nitak guru no,
9: yang Sinan sampai anom,
10: buku kamat kai,
11: Sino.
1: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
12: Nah memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya yang pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli. Ya.
1: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Eh, ayo goyang! Anak pantai mana suaranya?

0: Ya, 15.3 menit ya, waktu setia menasihat bersama kami di program Potensi Liga Pradesia, sahabat di mana pun anda berada, masih terus setia bersama kami dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama kami di sore hari ini.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan. Sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ya, pukul 15.50 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan setia bersama kami di program 4 and Sleep for Indonesia. Sampai dimanapun Anda masih terus setia bersama kami di pukul 16 nanti ya, waktu Indonesia Timur.
1: 96.7 MHz, suara budaya Manokwari.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.

0: Ya, pukul 16.03 waktu setiap bulan Selasa bersama kami di program Patas Liga Indonesia buat pada mana pun berada. Edisi sore ini masih terus setia bersama kami di program Patas Liga Indonesia kali ini.
1: Tapi bertanya dulu, tim pelayung gambreng.
2: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung, Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
3: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung itu lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
2: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
4: Ibu di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
5: Iya.
4: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
5: Iya, ikutlah.
4: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
5: Iya. Sino PR sih. Sino dako. Dako sino PR lu.
6: PR isoy.
7: PR di matematika.
6: Sino ki.
7: Sino.
5: Sino kon. Dedawi kan. Nitak guru no. Yang sinan sampai anom.
6: Buko kamat kai.
5: Sino.
2: Jawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
8: Nah memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini. Juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di kota Kerakan, bahasa yang asli.
2: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: kamu tahu gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.
2: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ya, pukul 16 lewat 40 menit ya. Waktu setiap dan selalu setia bersama kami di program Empaten Selika Indonesia. Sabar dari mana pun berada masih terus setia bersama kami dengan edisi kali ini atau sore hari ini untuk pendengar dimanapun anda berada.
1: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terlalu.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Ya, bisa dengar di pukul 17.09 menit ya, waktu Indonesia Timur, dan setia bersama kami di program Empat dan Selika Indonesia, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di sisi kali ini dengan suasana di sore ini, selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia selalu mengudara dimanapun Anda berada. Kami terus masih menunggu dengan beberapa lagu-lagu yang setia bersama Anda edisi sore hari ini maupun di mana saja berada.
1: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana, Den? Yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi pecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Bu, di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya.
4: PR sih. Sino dako. Dako sino PR lu?
5: PR isoy.
6: PR di matematika.
7: Sino ki?
8: Sino.
4: Sino kon?
8: Dedawi kan mitak guru no. Yang sinan sampai anom.
7: Buko kamat kai.
8: Sino.
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
9: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non-formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini, juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenankan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di kota Tarakan, bahasa yang asli.
0: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja. tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Estimur Diastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ayo, Nelson!

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, suara azan sudah dikumandangkan dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami di ruang dengar Anda, Jawa Tengah, untuk Anda yang masih tetap bersama dengan kami di Pro 1 sekaligus kami segenap kru kerabat kerja Lintas Manokwari siang hingga petang Anda. Kami pamit dari ruang dengar Anda.

Oke, 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari, teman-teman. Terima kasih kamu semua masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Sudah pukul 19.22 waktu Indonesia Timur. Showi, malam baik untuk kamu semuanya. Terima kasih untuk sahabat dengar, sahabat budaya yang masih mendengarkan Pro 4 di seputaran kota Manokwari, bahkan di mana saja dong berada. Lita harapkan kamu semua dalam keadaan baik dan tetap bersemangat untuk melakukan berbagai aktivitas, atau juga yang sedang menikmati suasana malam minggu di rumah, di tempat nongkrong, atau juga di tempat kerja. Lebih memilih untuk menyelesaikan pekerjaan supaya hari minggu besok dan juga minggu depan lebih ringan, lebih sedikit pekerjaannya. Oke, sahabat dengar, sahabat budaya di mana saja dong berada, saya masih menemani kamu semua di suasana minggu malam, malam minggu ya, dengan serangkaian lagu-lagu dari Pro 4. Kira-kira di kamu punya kota, kamu biasa malam minggu di mana, kamu biasa nongkrong di mana? Kalau teman-teman yang mau berbagi dengan Lita, nanti bisa langsung DM di live malam hari ini. Untuk kamu kasih tahu saya, kira-kira kalau malam minggu itu kamu nongkrong di mana, atau kamu kerja seperti saya malam minggu kerja. Tidak apa, yang penting kamu semua bisa menikmati suasana malam minggu dengan penuh leluasa, lebih bersemangat, dan juga menikmati apa yang menjadi kebahagiaan buat kamu sendiri. Itu perlu sekali untuk memberikan yang terbaik bagi diri sendiri. Sahabat dengar, sahabat budaya, serangkaian lagu-lagu masih seputar untuk kamu semua. Kali ini ada Betapa Ku Cinta Padamu, cover by Bulan dan Angkasa. Untuk pendengar setiap Pro 4 di mana saja kamu berada, selamat malam. Selamat malam minggu saja buat kamu semua. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Bram, Jeremia, dan juga Mamri 84. Bahkan teman-teman yang mungkin nonton dari luar ya, yang tukang pantau-pantau. Selamat malam saja untuk kamu semuanya. Moga-moga kamu semua dalam keadaan baik dan tetap semangat juga untuk menikmati suasana kebahagiaan yang kamu ciptakan untuk kamu punya diri sendiri dan orang-orang yang kamu sayang. Oke, pendengar Pro 4, langsung saja satu nomor manis hadirkan ke kamu punya ruang dengar Betapa Ku Cinta Padamu. Oke, lagi ini sama spesialkan buat Awin Koibur di seputaran LPMP. Ada Elko juga di sana dan semua yang ada di rumah, selamat malam minggu. Spesial buat Awin tersayang. Lagu Siti Nurhaliza yang di cover oleh Bulan dan Angkasa, Betapa Ku Cinta Padamu.

Oke, okay. Ambi Nabi Bocor Mamri ya, sudah membawa ketong di pukul 19.36 menit waktu Indonesia Timur. Showi kasumasa untuk kamu semua yang masih mendengarkan Pra 4 Suara Budaya Manokwari yang disiarkan dari kawasan Berikan 8 Manokwari, Papua Barat, dan Lita masih menemani kamu semua di edisi malam Minggu ya. Tepatnya di hari ini ya, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Selamat malam Minggu untuk kamu semuanya. Kalau di kampung kota atau di kampung tempat, biasanya kamu suka malam Minggu di mana, atau kamu tempat favorit untuk malam Minggu di mana, mungkin kamu nongkrong di mana, begitu kamu bisa berbagi bersama Lita malam hari, langsung bisa gabung di DM Lita, saya biasa malam Minggu di sini, terus kenapa malam Minggu di situ, apakah itu memang kamu punya tempat nongkrong atau memang itu jadi tempat favorit buat kamu dan rekan-rekan, atau tempat itu punya kenangan tersendiri dengan someone atau lebih memilih asa kalau malam Minggu tuh saya suka di rumah saja, atau mungkin teman-teman yang lain, saya biasanya malam Minggu tuh saya suka selesaikan pekerjaan supaya di hari Minggu atau hari Senin di minggu kerja yang baru saya tidak terlalu repot dengan saya punya pekerjaan-pekerjaan di kantor. Apa yang biasa kamu lakukan di malam Minggu, teman-teman? Kamu bisa berbagi bersama Lita atau yang mau bergabung. Lita, saya biasa malam Minggu tuh begini. Oke, teman-teman nanti bisa bergabung bersama Lita, bisa DM saja di live TikTok malam hari ini. Nanti kan Lita bacakan ya, sambil saya putar lagu untuk menghiburkan punya suasana malam Minggu. Kamu yang susah sudah duduk dengkam teman-teman di tempat nongkrong selamat malam, atau kamu yang masih di rumah masih siap-siap, atau kamu yang siapa malas pi nongkrong, kamu duduk saya di rumah sama baring-baring sambil pantau-pantau Lita di siaran. Oke, buat kamu semua yang masih mendengarkan kami di 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari, Lita masih putarkan serangkaian lagu-lagu untuk kamu semua di edisi malam hari ini. Ada Icat Bless dengan Insos untuk kamu semuanya.

Oke, 96.7 MHz Prompat Suara Budaya Manokwari dari Kakak Lak Barisan katanya salam kenal dari Biusnum Kampung Ausem. Ya, salam juga buat Kakak Winter Simbiak dan juga Yakon Mirino. Teman-teman yang sudah bergabung bersama Lita, terima kasih banyak. Selamat malam Minggu saja untuk Kakak Dung semua, buat teman-teman sahabat Budaya Dung semua di seputaran Kota Manokwari atau juga yang ada di seputaran Anum ya, Numfor. Di Biak juga yang ada di Bintuni, yang ada di Sorong. Di mana saya Dung berada, selamat malam saja, selamat bermalam Minggu untuk kamu semua. Sekali lagi teman-teman, biasanya kalau malam minggu tuh kan bikin apa? Kamu lebih suka bikin apa kalau malam minggu? Nongkrong atau lebih memilih menyelesaikan pekerjaan di rumah atau bersantai ya? Teman-teman bisa berbagi bersama Lita. Pulau Miosnum Kampung Ausem. Ya, terima kasih untuk Napi Barisan 625 yang sudah bergabung bersama Lita malam hari ini. Teman-teman semuanya di sana, selamat malam saja. Dan kembali beberapa nomor manis Lita hadirkan turun semua dengan harapan mengisi dong punya suasana malam minggu yang lebih santai bersama teman-teman, rekan sahabat atau sendiri, atau sambil dengan someone ya yang dicintai, keluarga misalnya, kekasih juga ya, atau teman-teman nongkrong juga, selamat malam saja. Adi Atabawa Dewa Waktu Epo dan juga Om dengan tabawa di waktu. Beberapa nomor manis juga akan ditahadirkan untuk dong semua. Sekali lagi tetap di 96.7 MHz Perempat Suara Budaya Manokwari. Masih Adelita yang akan menemani kamu semua di edisi malam minggu ini.

Okay, 96.7 MHz Perompat Suara Budaya Manokwari. Sudah pukul 20 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat malam dari Merdeka 68. Kita ucapkan untuk semua sahabat dengar, sahabat budaya di seputaran kota Manokwari, bahkan di mana saja dan berada, masih akan terus kita hadirkan ke dong punya ruang dengar serangkaian lagu-lagu yang sudah disiapkan tentunya untuk semua sahabat dengar, sahabat budaya. Buat teman-teman di seputaran kota Manokwari yang punya talenta tarik suara, yang punya talenta menyanyi, teman-teman jangan lupa untuk mendaftar ya, daftarkan diri teman-teman untuk mengikuti ajang Bintang Radio.

Rio tahun 2026. Teman-teman bisa daftar melalui link yang sudah dibagikan, flyer yang sudah dibagikan, atau juga teman-teman bisa datang ke kantor RRI Manokwari untuk mendaftarkan diri mengikuti ajang Bintang Radio tahun 2026. Jadi teman-teman yang di rumah, bahkan di mana saja dong berada, kamu yang punya suara bagus, kamu yang suka menyanyi, ya, kamu yang mau ikut lomba Bintang Radio, nanti teman-teman bisa ke RRI Manokwari untuk mendaftar. Kalau tidak sempat mendaftar lewat link online yang disiapkan, atau teman-teman mungkin sedikit kewalahan untuk mendaftar lewat link yang sudah dibagikan karena mungkin HP-nya bukan Android, nanti teman-teman bisa ke RRI Manokwari. Ada rekan-rekan panitia yang siap mengarahkan teman-teman dong semua untuk mendaftar mengikuti ajang Bintang Radio 2026. Oke, kembali lagi Ambi Nambi Bocor dengan Sakala Banyak featuring Manggorep untuk semua sahabat dengar, sahabat bidadari dan semua yang ada di sekitar Kota Manokwari dan di mana saja dong berada. Semoga terhibur dan selamat malam minggu dari Pro 4 untuk kamu semuanya.

96.7 MHz perempat suara badan menikmati. Terima kasih untuk sobat dengar sobat budaya dong semua. Selamat malam minggu. Untuk yang di Sawi juga ada Om Dena bersama keluarga di pintu nih. Ada Abang Ape dan juga teman-teman yang mungkin lagi nongkrong ya. Selamat malam saja untuk dong semuanya. Selamat malam minggu. Sudah 47 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan Sa masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu untuk menemani kamu punya suasana malam minggu. Saya berharap lagu-lagu yang saya hadirkan bisa menambah semarak malam minggu untuk kamu semua yang masih tetap stay di 96.7 MHz. Oke, lagu berikutnya menyusul ke kamu punya ruang dengar menemani kamu punya suasana malam minggu dengan orang-orang yang kamu cintai atau juga kamu punya teman-teman semuanya. Dari mereka 8 itu ucapkan selamat malam saja untuk kamu semua.

Oke, 96.7 MHz Pro 4 Suara Budaya Manokwari. Selamat malam Showy untuk yang ada di Biak, ada phone di sana, dan semua yang ada di seputaran Kota Karang Panas Biak. Showy, selamat malam saja untuk kamu semuanya. Tuhan berkati dan selamat menikmati malam minggu. Lita masih menghadirkan serangkaian lagu-lagu untuk kamu semua, dan satu nomor manis, kayak lagu ini asik ya untuk didengarkan. Kalau tadi ada irama beat-beat yang sudah menemani kita sampai dengan pukul 21 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, Lita coba memberikan beberapa lagu lebih romantis ya, lebih slow, lebih membangkitkan suasana lebih santai untuk teman-teman sahabat Budaya dong semua. Ada Betapa Ku Cinta Padamu. Itu sudah. Daripada kamu dengar suara nanti kamu telinga sakit, langsung saja kita dengarkan satu nomor manis berikut ini.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?

0: bagus gak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Sahabat budaya, berinvestasi tak sekedar soal keuangan. Dalam budaya kita, setiap bentuk investasi adalah warisan bagi generasi mendatang. Memelihara tanah, budaya, dan tradisi adalah investasi abadi yang akan terus hidup. Saat kita memilih untuk berinvestasi, kita tak hanya menyiapkan masa depan ekonomi, tetapi juga melestarikan warisan leluhur. Bersama Program 4 Suara Budaya Manokwari, mengajak masyarakat untuk berinvestasi dalam segala bentuk, baik ekonomi maupun budaya, demi masa depan yang kuat dan

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Salam budaya, sahabat budaya, di mana saja ada orang berada. Selamat datang dalam obrolan budaya RRI Net. Episode kali ini bersama perempat dari Manokwari, kita akan dengarkan perbincangan hangat bersama para narasumber yang kompeten dan luar biasa. Tentunya sahabat budaya Senusantara bisa juga mendengarkan obrolan budaya kali ini melalui FM 96.7 MHz bagi sahabat budaya yang ada di rumah, dan juga bisa melalui kanal YouTube kami di RRI Net dan Pro 4 RRI Manokwari. Sekali lagi salam budaya untuk dorang semua di mana saja dong berada, sahabat budaya. Di edisi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu tradisi dan budaya lokal. Bagaimana peran dan hak perempuan dalam budaya Dureri? Nah, sahabat budaya, perlu Anda ketahui bahwa budaya lokal itu memiliki pengaruh yang besar dalam kita punya kehidupan. Nah, terutama kalau kita bicara soal peran dan hak perempuan di tengah-tengah masyarakat. Nah, pertanyaan yang jadi pertanyaan untuk kita orang, yang perlu untuk kita jawab adalah bagaimana kita orang ya sebagai atau selaku perempuan bisa melestarikan budaya namun tetap memastikan hak-hak perempuan tetap terpenuhi, dan apakah ada keseimbangan dari keduanya? Nah, ini yang akan coba kita gali dalam kita punya obrolan budaya RRI Net kali ini. Dan langsung saja, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio RRI Manokwari kita punya ketiga narasumber yang luar biasa, sahabat budaya. Langsung saja saya perkenalkan ketiga tokoh perempuan Dureri yang tentunya melihat dan terus mempertahankan bagaimana peran dan juga hak-hak perempuan, khususnya perempuan Dureri. Oke, langsung saja saya mau kenalkan untuk kamu ya, untuk sahabat budaya dong semua Senusantara. Kita punya ketiga narasumber sudah ada di sini, cantik-cantik luar biasa. Sahabat budaya, mungkin saya bisa langsung sampaikan bahwa saat ini kita punya ketiga narasumber ini hadir dengan busana adat ciri khas perempuan Dureri. Wah, luar biasa sekali. Baik, yang pertama kita punya narasumber selaku ketua Ikatan Perempuan Dureri yang sudah hadir di studio. Selamat datang Kakak Titi Weiser. Ya, biasa nama panggilan kita sebut dengan Kakak Titi ya. Ya, ya. Tapi sahabat budaya, boleh saya perkenalkan nama lengkap beliau adalah Nancy Weiser Rumadas SHMM.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, beliau adalah ketua Ikatan Kerukunan Perempuan Dureri. Iya. Ya. Dan di sebelah kanan saya, tepat di sebelah kanan saya, kita punya perempuan Dureri yang luar biasa dengan baju adat perempuan Dureri, corak hijau-hijau biru ya, Mama ya.
1: Benar.
0: Oke, saya perlu perkenalkan buat sahabat budaya, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pogja Perempuan. Beliau adalah Ibu Esterlina Rumfabe Esos. Sekali lagi, beliau merupakan anggota MRP Papua Barat, Pogja Perempuan. Terima kasih Mama Suhadi di studio RRI Manokwari. Dan sahabat budaya, tepat di depan saya merupakan tokoh perempuan Dureri juga. Beliau adalah anggota DPRK Kabupaten Manokwari. Izin saya perkenalkan Ibu Blandina Theodora Rumsayor yang sudah berkenan hadir. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah berkenan hadir. Iya, saya mau sampaikan terima kasih lagi nih buat Mama dong semua yang sudah hadir. Perempuan Dureri, kalau bahasa Dureri panggil perempuan itu apa? Yang sedikit coba saya korek, sedikit saya cari tahu itu tentang sebutan Popi.
1: Iya. Kalau Popi itu tante.
0: Kalau Popi itu tante. Iya. Lebih enak kita panggil apa ini? Saya panggil apa? Panggil Popi atau panggil apa? Bisa ada sebutan-sebutan? Juga. Panggil Popi bisa saja. Juga. Iya. Sahabat budaya, sedikit perlu saya sampaikan bahwa dalam bahasa daerah Dureri, Popi itu adalah sebutan untuk tante, ya. Dan itu biasanya lebih familiar digunakan oleh masyarakat Kota Manokwari atau juga keluarga untuk menyapa. Jadi mungkin saat ini saya bisa langsung panggil dengan sebutan Popi saja ya.
1: Boleh.
0: Iya. Baik. Sahabat budaya, di mana saja dong berada, langsung saja kita akan masuk dengan bincang-bincang. Dan bincang-bincang kali ini, sahabat budaya, di mana saja dong berada, saya coba langsung ke Popi Titi. ya, ke Poppy Tite Weiser selaku ketua perempuan, ketua ikatan perempuan Doreri. Ya, Poppy mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut dalam kita punya pertanyaan, mungkin Poppy cerita sedikit sejarah berdirinya atau perjalanan bagaimana ikatan kerukunan perempuan Doreri ini mulai terbentuk. Mungkin kita kembali lagi dulu, kita flashback dulu bagaimana perjalanan sejarah ikatan perempuan Doreri ini berdiri. Silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih. Jadi ikatan perempuan Doreri ini memang sudah ada sejak dahulu, dan kami ini terbentuk waktu kepengurusan saya itu di tahun 2019 ya, Mamester, iya. Tahun 2019, dalam perjalanan memang banyak suka duka sebagai perempuan, kita jalani. Dan kita punya ikatan ini memang tidak disupport dari dana dari manapun. Kita jalan sendiri dengan apa yang ada pada diri kita.
0: Itu tekad ya?
1: Iya, itu tekad.
0: Bagaimana karena, supaya perempuan Doreri iya, ini bisa diangkul.
1: Karena kita mau, kita juga bisa sama dengan orang lain di luar sana gitu.
0: Luar biasa sekali. Iya. Ini salah satu imun yang bisa dibagikan untuk kita semua nih. Iya. Dalam artian ini jadi satu semangat ya, jadi satu support untuk semua perempuan-perempuan ya, ikatan-ikatan perempuan, tidak menunggu uluran tangan, tidak menunggu oh harus dibentuk dulu, tapi dengan tekad kekeluargaan bahwa kami perempuan Doreri juga bisa seperti yang lain. Luar biasa. Baik, Poppy Titi, kita melihat bagaimana tradisi dan budaya lokal Doreri, apakah itu mempengaruhi peran dan hak perempuan dalam masyarakat, khususnya untuk suku Doreri sendiri, atau bagaimana? Silakan.
1: Iya, jadi peran kita sebagai perempuan tuh kita tidak mungkin lepas dari budaya dan tradisi, karena sebagai perempuan, sebagai mama-mama ini yang selalu ada di depan.
0: Betul, garda terdepan.
1: Iya, sebagai agen perubahan.
0: Agen perubahan, betul sekali.
1: Jadi budaya perubahan ini bukan cuman tentang budayanya kita saja, tetapi di semua lini perempuan yang selalu berperan di sana. Ada hak-hak kita juga di sana. Tapi kita juga tidak menutup bahwa kita kerja sendiri, kita berjalan sendiri, ada kaum laki-laki juga di sana. Begitu. Tapi yang jelas perempuan tuh yang selalu di depan. Ada apa-apa, kita perempuan yang selalu di depan.
0: Itu juga kembali pada tradisi ya. Biasanya itu bilang saudara perempuan yang selalu
1: yang selalu ada di depan.
0: Saudara laki-laki punya
1: acara ya.
0: Acara tetap saudara perempuan yang ada. Begitu juga dengan ikatan kerukunan ini, bagaimana tetap ada sebagai garda terdepan untuk suku besar Doreri.
1: Iya.
0: Baik. Kemudian apa tantangan terbesar yang mungkin selama masa jabatan Poppy Titi ini, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh perempuan Doreri menurut kacamatanya Poppy Titi, dan bagaimana bisa menjaga atau menyelesaikan tantangan terbesar ini untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian antara tradisi dan juga memperjuangkan hak-hak khususnya perempuan Doreri?
1: Iya. Jadi tantangan yang terbesar itu, di satu sisi kita mempertahankan budaya kita, tapi di satu sisi kita juga harus mengikuti perkembangan
0: zaman
1: yang modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, disinilah perempuan kita tidak tinggal diam. Kita tidak tinggal diam. Tradisi budaya yang selalu kita jalankan tetap, tapi kita juga mengikuti semua modernisasi yang ada supaya kita tidak ketinggalan. Kita belajar. Kita belajar.
0: Iya, betul sekali. Itu berarti ini merupakan inisiatif-inisiatif yang Kakak Titi boleh terobosi bersama dengan perempuan Doreri, agar perempuan Doreri juga bisa tetap update, tetap tidak meninggalkan tradisi dan juga budaya, khususnya nilai-nilai tradisional.
1: Iya. Nah, jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari manapun, dari seluruh organisasi wanita, pemerintahan, kita ikut.
0: Iya. Oke. Kakak Titi, ini berarti kan seperti yang tadi Kakak Titi sampaikan, tapi itu tidak terlepas dari bagaimana arus globalisasi yang terjadi. Tantangan baik dalam lingkungan komunitas atau ikatan perempuan Doreri atau di luar dari itu, untuk bagaimana caranya Kakak Titi selaku ketua ikatan perempuan Doreri bisa membackup dengan baik, kemudian bagaimana menyinkronkan antara tradisi dan juga budaya-budaya modern supaya perempuan Doreri ini tetap ada dalam koridor dan norma budaya Doreri, tapi tidak terlepas dari perkembangan zaman yang terjadi. Kira-kira ada hal-hal update apa yang sudah diberikan dalam masa kepemimpinan atau yang sudah diberikan bahkan mungkin saat ini dilaksanakan oleh perempuan-perempuan Doreri yang ada di dalam Ikatan Perempuan Doreri, silakan.
1: Iya, jadi kalau melihat seperti begini, apapun yang ada kegiatan yang dilaksanakan, kita tetap ikut, dan kita juga setiap saat juga ya saling ini merangkul, bertemu, ada pertemuan, kita saling berbagi pengalaman, kita menukar
0: ilmu yang ada.
1: Iya, ilmu yang ada.
0: Apakah ada prosesi-prosesi adat, khususnya prosesi tradisi adat suku Doreri yang melibatkan perempuan, dan itu kira-kira apa saja itu kakak?
1: Iya, ada. Seperti ini, Mansorandak itu kan kita terima tamu, dan juga mungkin kita yang berpergian terus baru kembali di satu tempat yang baru pertama. Mansorandak ini masih tetap dijalani sampai sekarang. Dan juga satu lagi, Kurkitna ya, yang apa namanya, tusuk telinga
0: itu dalam bahasa Doreri tradisinya dibilang apa itu kakak?
1: Tusuk telinga.
0: Nah,
1: iya. Itu apa, Kurkitna ya. Dan itu untuk anak perempuan yang tertua.
0: Oh,
1: itu masih ada sampai sekarang.
0: Peran perempuan Doreri di situ seperti apa dalam tradisi itu?
1: Iya.
0: Apakah dorang yang bawa piring, kalau macam saudara laki-laki punya anak yang tusuk telinga, dorang yang bawa piring atau dorang lakukan tusuk telinga, atau
1: iya, semua seperti apa? Semua yang ada di situ terjadi, ya.
0: Kalau saling melihat. Kalau kita bicara soal Doreri berarti tidak terlepas dari HUT 5 Februari ini.
1: Iya.
0: Apakah dalam setiap event itu ada tradisi lokal yang dilakukan, khususnya perempuan Doreri ikut terlibat di dalam tradisi-tradisi yang dilakukan dalam perayaan itu?
1: Iya.
0: Masih terlaksana sampai sekarang atau bagaimana?
1: Ya, kadang masih ada, kadang juga kita tidak dilibatkan. Tapi ya, pasti ada.
0: Iya.
1: Dan kalau memang tidak dilibatkan keseluruhan, kita ada di, kita punya daerah sendiri, kita di Mansiram kita bikin sendiri. Iya. Kebetulan Kakak Eda juga ada di sana.
0: Betul.
1: Iya.
0: Terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, yang mungkin sudah disampaikan Kakak Titi selaku Popi Titi selaku ketua ikatan melakukan perubahan-perubahan. Kemudian pasti ada pro dan kontra yang terjadi,
1: ya,
0: bagaimana
1: biasa
0: supaya perempuan ini tetap ada pada koridor norma adat yang ada. Bagaimana tanggapan dari bagaimana tanggapan dari perempuan-perempuan atau anggota yang terdiri di dalam Ikatan Perempuan Doreri?
1: Iya, mereka semua mau mengikuti menerima, tapi tidak meninggalkan kita punya budaya dan tradisi. Ya, memang kita tidak pungkiri kadang-kadang itu antara laki-laki dan perempuan, kadang laki-laki lebih ego dalam pengambil keputusan, tapi kita perempuan tetap maju.
0: Apa itu dalam pengambilan keputusan yang dimana lebih dominan laki-laki suku Doreri daripada perempuan, apakah itu sudah tradisi atau itu hanya kebiasaan formalitas yang terjadi?
1: Kalau menurut saya itu kebiasaan dari dulu saja yang laki-laki selalu mau, mereka selalu yang memimpin.
0: Gitu. Ya, ini berarti
1: karena mungkin pengaruh dari mereka sebagai imam, sebagai kepala keluarga, jadi mereka selalu yang mau di depan.
0: Baik.
1: Ya, tapi kita juga biasa di depan.
0: Iya.
1: Dan saya juga bangga karena waktu kita pemilihan musyawarah adat untuk MRP, saya yang pimpin.
0: Iya. Dalam pemilihan tersebut luar biasa sekali. Itu menunjukkan bahwa ini kami, kita perempuan Doreri juga.
1: Kita juga bisa.
0: tapi tidak terlepas ya Kakak Popi, tidak terlepas dari bagaimana tetap menghargai laki-laki Doreri sebagai penentu keputusan tertinggi.
1: Iya.
0: Iya. Oke. Okay. Dan Popi Titi selaku Ketua Ikatan Perempuan Doreri selama dalam masa kepemimpinan yang mungkin selama ini Kakak Popi pimpin, mungkin ada berbagai pandangan tradisional perempuan, pandangan tradisi Doreri terhadap peran perempuan, dan bagaimana Kakak Popi berusaha untuk tetap melestarikan tradisi-tradisi yang lebih berpihak kepada perempuan, itu kira-kira seperti apa?
1: Iya, jadi seiring dengan modernisasi yang ada dalam setiap kegiatan, kalau ada kegiatan yang untuk adat, ya kita seperti saat ini, kita masih memakai kita punya baju adat.
0: Program-program yang mungkin saat ini dikembangkan atau program-program yang sementara berjalan apa saja?
1: Ya, kalau sekarang kita belum jalan. Ini sekarang dalam masa transisi ini kita harus pemilihan.
0: Harus ada pemilihan kembali.
1: Tapi sebelumnya kemarin-kemarin kita ada bikin fashion show, anak-anak harus pakai baju.
0: Baju adat.
1: Iya, baju adat kita bikin.
0: Itu tujuannya untuk tetap.
1: Untuk supaya anak-anak ini mengerti budaya. Kita punya budaya, kita punya pakaian yang harusnya kita pakai itu ada.
0: Iya. Iya. Kalau Kak Titi, menurut Poppy Titi, dari kacamata Poppy Titi, apakah generasi-generasi Doreri, anak-anak Mansinam, anak-anak suku Doreri masih mempertahankan tradisi dan juga mungkin adat budaya Doreri atau bagaimana?
1: Kalau sejauh menurut saya ya masih.
0: Salah satu contohnya seperti apa?
1: Itu kalau ada Mansorandak semua kita kumpul sama-sama prosesi. Kita kumpul sama-sama, kita terima tamu, antar mas kawin juga ada.
0: Prosesi itu tetap
1: berjalan. Prosesi itu.
0: Iya. Oke. Berarti dalam artian bahwa perempuan Doreri melalui program tetap ada di jalur budaya, tetap ada di jalur adat sebagai anak adat Doreri, tapi tidak terlepas tetap mengupdate informasi dan perkembangan-perkembangan terbaru
1: supaya perempuan Doreri tidak ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan.
0: Tidak ketinggalan. Baik, luar biasa sekali. Nah, sahabat budaya, itu tadi sedikit kita punya perbincangan dengan Ketua Ikatan Perempuan Doreri, dan saya mau beralih lagi dulu ke kita punya Poppy Esther. Kira-kira saya panggil apa? Poppy Esther saja. Poppy Esther. Sekali lagi mungkin buat sahabat budaya yang baru saja menonton kanal YouTube kami, sahabat budaya, Poppy itu adalah sebutan atau bahasa daerah yang diartikan sebagai tante. Jadi saat ini ketika narasumber kita boleh saya panggil dengan sebutan Poppy, ya lebih akrab. Karena itu bahasa yang lebih familiar di Mansinam khususnya ya, kakak Poppy bertiga. Nah, saya langsung ke Poppy Esther. Poppy Esther, dari sisi sebagai salah seorang perwakilan perempuan Doreri yang dimandatkan untuk ada dalam Majelis Rakyat Papua khususnya di Pokja Perempuan, perwakilan dari perempuan Doreri, mungkin Poppy bisa menjelaskan sedikit bagaimana peran MRP dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Kali ini dilihat dari bagaimana Poppy selaku perwakilan dari perempuan Doreri mempertahankan, memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya perempuan Doreri. Mungkin kita lihat, kita lihat secara khusus untuk perempuan Doreri ini dulu. Silakan Poppy.
2: Ya, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Kami bersyukur karena hari ini kami diundang oleh RRI Manokwari untuk boleh berbincang-bincang tentang bagaimana hak-hak dasar orang asli Papua menyangkut budaya, secara khusus kepada kami perempuan Doreri. Iya, dari latar belakang kami adalah pribadi yang dipercayakan untuk menduduki suatu kursi warisan dari leluhur, yaitu kursi Majelis Rakyat Papua. Tahun 2023 kami dipersiapkan dan kami dilantik dan duduk dalam kursi ini untuk dalam lembaga kultur ini untuk melihat bagaimana mempertahankan hak-hak orang asli Papua. Secara khusus kami berterima kasih karena waktunya Tuhan untuk perempuan Doreri duduk di sana.
0: Betul, betul. Luar biasa.
2: Dalam sejarah kehidupan suku Doreri, kami adalah perempuan yang pertama kali duduk menduduki kursi Majelis Rakyat Papua, Pokja Perempuan.
0: Wah, luar biasa. Ini kami sangat-sangat mengapresiasi sekali, Mama Esther. Terima kasih ya, luar biasa. Tetap mempertahankan hak-hak perempuan Doreri. Mungkin kita kembali lagi. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan.

0: Ya, untuk itu pada kesempatan ini saya sebagai anggota MRP yang dipercayakan oleh Perempuan Doreri, saya akan menguraikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan demi melestarikan budaya Doreri dan bagaimana memajukan hak-hak dasar Perempuan Doreri
1: dasar
0: itu.
1: Perempuan Doreri, ya.
0: Hal yang pertama mungkin saya kemukakan di sini bahwa adanya pengakuan hak budaya, ya, adanya pengakuan hak budaya, ya, ini

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, kami cukupkan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda pukul 23:50 waktu Indonesia Timur. Rekan-rekan yang bertugas di debat ketiga pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dengan diiringi irama lagu ini, maka usahlah sudah. Tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Kita berbisa dengan harapan soal kembali pada siaran esok pagi di pukul 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Segenap kru kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya penyiaran di Yulita Kray, Bung Noa Kapitara selaku operator, rekan-rekan pemancar dan pemancar Meripi, penyiar Pro 1 dan Program 2, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, selamat bermalam minggu, dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Manokwari.

96,7 MHz dari studio Batugas 68 Manokwari. Selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kami berharap saudara tetap ada di dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mengalami kekuatan dan kesehatan. Saya pun

diri, sebab masalah itu adalah merupakan instrumen bagi kehidupan manusia pribadi lepas pribadi. Dengan seseorang menghadapi masalah dengan cara pandang Tuhan, dia akan hidup, dia akan menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan dia akan melihat bahwa lewat masalah itu akan membawa dia menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, dan ada berkat di mana dia punya, level iman akan meningkat. Tetapi ketika masalah itu dihadapi dengan berbagai macam keadaan, dengan berbagai macam kekuatannya, dengan berbagai macam jalan-jalan yang bukan berasal daripada Tuhan, maka mungkin saudara akan mendapatkan jawaban, tetapi jawaban itu akan ada lagi timbul masalah baru. Oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia di saat ini, saya mau katakan satu hal bahwa hari-hari ini negara sedang mengalami sebuah masalah yang besar. Salah satu masalah yang besar yang tengah melanda pada saat-saat ini adalah negara sedang mengalami darurat perjudian online. Nah, keputusan Presiden nomor 21 yang berisikan tentang satuan tugas pemberantasan perjudian online secara daring sedang terbentuk. Maka kita semua akan melihat bahwa apa yang sedang negara pikirkan, apa yang sedang dipikirkan oleh setiap para pemangku kepentingan, itu pun juga menjadi bagian pergumulan kita masyarakat. Mari kita mau melihat bahwa segala masalah, baik itu terkait ekonomi, baik itu terkait dengan berbagai macam kebutuhan hidup kita hari lepas hari, kebutuhan biaya sekolah, kebutuhan apa saja, tentu itu mempunyai bagian-bagian tersendiri, dan kita akan melihat dari pandangan iman pada saat ini. Marilah kita sama-sama melihat semua hal ini dengan cara pandang Tuhan. Amsal 20 ayatnya yang ke-17 dan ayatnya yang ke-21 berkata demikian. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ayat 21, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya akhirnya tidak diberkati. Kita mau belajar melihat bahwa jangankan perjudian online, ada banyak perilaku-perilaku sosial yang sering kali kita hadapi dalam hidup ini di Manokwari contohnya. Mungkin kita merasa bahwa ini cuma dengan uang 1.000 saya beli togel, saya dapat sio ini, atau saya beli sio, atau saya beli angka. Inilah hasil yang kita dapat, itu sepertinya tidak membawa berkat dalam hidup kita. Amsal katakan bahwa roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Apa makna daripada hal ini? Kita akan menikmati segala sesuatu yang sifatnya instan, itu baik bagi kita. Tapi kita tidak tahu bahwa dia akan menjadi sebuah keadaan yang tidak enak pada akhirnya. Bahkan bukan saja pada diri kita, nanti akan secara turun-temurun. Ini perkara-perkara yang sama sekali tidak mendatangkan berkat bagi hidup kita. Pendengar yang berbahagia dan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lewat perenungan pada kesempatan ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi serius untuk kita dapat mengerti. Hal yang pertama adalah, mari kita datang benar-benar di hadapan Tuhan. Mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Pertaruhkan seluruh hati, hidup, dan pikiranmu sepenuhnya untuk kuasa Tuhan mengubah. Kita tidak bisa mengharapkan sebuah keadaan itu berubah sebelum diri kita sendiri prosper. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan seperti apa? Perubahan di dalam cara berpikir, perubahan di dalam cara berkata-kata, perubahan di dalam sebuah tindakan. Kita tidak mungkin berdoa meminta sebuah kebaikan daripada Tuhan
Namun

pun ada ketidakbaikan yang selalu menjadi kebanggaan dalam diri kita. Kebanggaan-kebanggaan dalam diri kita, misalnya kita merasa ini adalah sesuatu hal yang simpel saja. Ini kan kita tidak menyalahi. Toh berkat dari ini kita bisa antar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak bisa. Saudara, sesuatu yang keluar dari keringat Allah, yang benar-benar menjadi pekerjaan yang betul-betul memuliakan Tuhan, itulah yang menjadi berkat yang sesungguhnya. Sementara perkara-perkara yang sifatnya instan, perkara-perkara yang sifatnya mengandalkan kekuatan manusia, itu semua bagian firman Tuhan yang lain. Yesaya, Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Oleh sebab itu di pagi hari yang berbahagia ini, di hari yang berbahagia ini saya mau katakan kepada kita sekalian bahwa kita tidak bisa hidup untuk mengandalkan segala kemauan, keinginan, kekuatan kita sendiri. Sebab itu terbatas adanya. Mari kita benahi kehidupan kita di hadapan. Bagaimana cara kita membenahi? Kalau selama ini mungkin saudara yang terikat terlalu jauh, membiasakan hidup walaupun sudah punya gaji, tetapi masih terikat dengan perkara-perkara ini. Mari kita mau katakan, saya mau katakan bahwa stop, engkau bapa segala pendusta yang menipu saya dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan keuangan, kelebihan-kelebihan uang, kelebihan-kelebihan duit yang bergelimang untuk menggoda saya tergiur selalu. Mau katakan untuk diri, nyatakan untuk diri sendiri. Saya mau katakan, sebut nama Anda. Sebut bahwa saya berhenti dari perkara ini dalam nama Yesus. Waktu saudara katakan buat diri saudara, mau saudara berhenti dari perkara itu, dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saat itu saudara harus yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dan mengambil alih pikiranmu, mengambil alih sikap dan perilakumu, mengambil alih segala keinginan, kecenderungan hatimu yang ingin melakukan hal yang tidak berguna ini, akan Tuhan selesaikan. Ketika kekuatan hati saudara percaya kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang sangat mendasar. Saudaraku yang terkasih, ketika saudara melihat bahwa saudara punya sebuah keputusan dari bibir mulut saudara, punya keputusan dari tindakan saudara, punya keputusan dari pikiran saudara, maka saat itu Roh Kudus dengan kuasanya akan mengambil alih penuh di kehidupan saudara, dan saudara akan tenang di dalam Tuhan. Waktu saudara akan tenang dalam Tuhan, saudara akan melihat Tuhan akan bergerak melakukan segala hal dengan berbagai macam cara Tuhan untuk membawa saudara mendapatkan berkat yang baik di hadapan Tuhan. Memberkati saudara dengan hal yang luar biasa dari Tuhan untuk saudara. Ini perkara keputusan pribadi saudara dengan Tuhan. Bukan keputusan hal-hal atau keadaan atau orang-orang di sekeliling saudara. Bukan. Tetapi ini merupakan keputusan pribadi saudara dengan Tuhan. Saudara pendengar yang terkasih dan berbahagia dimanapun saudara berada, saya mau katakan bahwa yang berikut, ketika saudara sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, saudara tidak boleh sedikit pun membanding-bandingkan sesuatu yang saudara menikmati dari Tuhan dengan perkara-perkara di luar Tuhan. Kenapa? Waktu saudara membandingkan, disitulah saudara meragukan kuasa Tuhan. Disitulah letak saudara tidak bisa mendapatkan hal-hal yang lebih lagi dari Tuhan. Karena Tuhan berkuasa mengubah segala hal yang di luar dari akal saudara, yang di luar dari kemampuan saudara, yang di luar daripada apapun. Saudara, Tuhan hanya meminta saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara mengagungkan Tuhan dengan hidup saudara sungguh-sungguh, maka Tuhan
akan mengatakan, membukakan, meletakkan segala hal yang terbaik dalam diri saudara. Dan saudara akan melihat perkara yang ajaib yang satu kepada perkara ajaib yang lain. Apalagi ketika kita hidup di atas tanah peradaban ini. Kita punya banyak hal yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara tinggalkan semua yang tidak berguna. Sebab roti yang akan hasilnya menjadi hasil tipuan itu akan menjadi kerikil, akan menjadi kutuk, akan menjadi hal yang tidak berguna. Baik untuk diri kita, baik untuk keturunan kita, baik berdampak untuk orang-orang di sekeliling kita. Milik yang kita peroleh dengan cepat, itu tidak akan membawa berkat. Alkitab mengatakan seperti itu, kembali kepada saudara. Apakah saudara beriman kepada Tuhan atau tidak? Ketika saudara beriman kepada Tuhan, lakukanlah langkah-langkah yang menjadi keputusan yang benar. Di waktu yang tepat, Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Demikian penyampaian renungan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: 96,7 MHz, 4, Suara Budaya Manokwari.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini, meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

0: udah lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So,
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.
2: Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria.
3: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa

0: Bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, suara budaya Manokwari.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya, Manokwari.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: program, sekaligus memperbaikinya agar pelayanan pemerintah ke depan dapat semakin optimal.
1: Tentu. Di tahun pertama sudah kita laksanakan Papua Barat cerdas, sehat, dan juga produktif. Di mana celah-celahnya, di mana lubang-lubangnya, di mana hal-hal yang masih kurang, tentu akan kita evaluasi dan kita perbaiki supaya ke depan semakin lebih baik, lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
0: Selain itu, Lakotani menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dan akan terus melakukan pembenahan terhadap program pembangunan yang masih memiliki kekurangan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari sebuah mana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua Barat.
1: Karena sesungguhnya seluruh yang kita laksanakan adalah untuk melayani rakyat kita, rakyat yang ada di Provinsi Papua Barat. Sehingga jika masih ada hal-hal yang perlu kita benahi, akan kita benahi. Semua aspek, intinya semua aspek kita lakukan secara simultan, secara bersama-sama. Memang lalu kemudian dampaknya itu ada bagian-bagian atau ada sektor-sektor yang kemudian dampaknya kemudian terasa mengalami apa kenaikan yang signifikan. Ada yang naik tetapi tidak signifikan. Tetapi pada prinsipnya semua aspek ingin kita bangun secara bersama-sama. Tidak ada yang didahului dan tidak ada yang kemudian ditinggalkan, karena semua memiliki dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dari masyarakat kita.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berharap evaluasi tersebut dapat memperkuat pelaksanaan program prioritas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di berbagai
2: pembangunan
0: sektor.
2: Siaran yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat lewat Kesra, hari ini kami ada pertemuan untuk mensosialisasikan perjalanan sekaligus menginformasikan jadwal keberangkatan itu di bulan Oktober tanggal 26 dari Manokwari, Jakarta, lalu akan stay di Jakarta satu malam, selanjutnya kami akan ke Dubai, lalu Mesir, dan akan kembali ke Indonesia itu di tanggal 5 atau 6, lalu tiba di Manokwari pada tanggal 8 November. Hari ini kami dari khususnya dari travel menyampaikan kesiapan dari peserta, apa yang harus dibawa, apa yang harus dilakukan ketika perjalanan siaran yang cukup panjang. Kita memakan waktu kurang lebih 14 hari dalam perjalanan ini. Untuk itu, karena saya melihat ada peserta yang umurnya yang sudah ada beberapa yang sudah tua, perlu kesehatan, perlu check-up, dan lain sebagainya. Lalu apa saja yang dibawa dalam perjalanan, tentunya waktu di Israel sekarang di bulan Oktober itu mulai masuk musim dingin.
3: Menurut saya kalau untuk kegiatan keagamaan dan bakti sosial, karena dari kegiatan keagamaan dan bakti sosial itu membantu kami siswa-siswi untuk membentuk karakter kami menjadi jujur, terus berakhlak, dan juga bertakwa. Sedangkan kegiatan bakti sosial itu melatih kami untuk bisa memiliki rasa empati, untuk bisa mau bekerja sama dengan teman-teman yang lain.

Pendidikan karakter nilai penting dalam membentuk generasi muda atau hanya unggul dalam akademik dan juga jadwal kehidupan penciptaan kebudayaan SMA Oikumenik Manokwari Antonius. Halo, menyambut baik dialog Lubukarasi bersama dari Manokwari bertema membangun karakter Indonesia dan pendidikan dan budaya memberikan pemahaman dan mengenai pentingnya karakter kehidupan. Antonius menyatakan karakter ini juga dapat sebagai aktivitas dan juga proses pembelajaran di kelas. Antonius juga sekitar 400 siswa SMA Oikumene mengalami perubahan dan arah positif untuk mampu membentuk generasi berkarakter, budayakan serta

0: budaya Papua hilang dan perkembangan zaman pengaruh budaya dari luar.
1: Oke, penanggung jawab SMA YPK Ekumene sangat bersyukur dan berterima kasih, dan kami sangat menyambut baik dengan adanya kerjasama ini, sehingga anak-anak kami yang ada di SMA YPK Ekumene bisa paham, bisa tahu bahwa demikianlah karakter-karakter yang kita harus lakukan dalam seluruh kehidupan kami, baik dalam proses belajar mengajar, bahkan dalam masa depan mereka ke depan. Terkait dengan karakter ini, ya sangat menonjol, sangat-sangat diwajibkan dan sangat maksimal dalam kehidupan mereka atau kehidupan kita semua, karakter ini, karena karakter kita ini menentukan untuk hari ini dan untuk masa depan.
2: Dengan pencapaian yang tadi kita dapat penghargaan dan sebagainya, ini adalah kolaborasi yang bagus. Perhatian Bapak Bupati terhadap hukum dan Kak Kanwil dan kabak hukum kita ini selalu aktif. Jadi ada hal-hal yang ini kita selalu berkomunikasi, berkolaborasi, sehingga kita tetap aturan hukum yang ada di pintu ini tetap berjalan dengan baik dan lancar-lancar. Mudah-mudahan ini hubungan yang selalu kita jaga, hal-hal terkait dengan hukum harus selalu berkomunikasi dengan.
3: Keberadaan sanggar seni dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan tari dan musik tradisional Papua, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda mengembangkan kreativitas. Pemilik sanggar Iriantos, Welem Yomaki, mengatakan pembinaan perlu dilakukan secara rutin dengan materi yang beragam agar minat anak muda terhadap seni budaya tetap terjaga. Menurut Welem, kegiatan sanggar tidak hanya cukup mengajarkan tari, tetapi juga dapat dikembangkan melalui musik, teater tradisional, hingga pelatihan lain yang membuka wawasan peserta.
4: Di era sekarang itu mau tidak mau aktivitas kita di sanggar itu harus kita tingkatkan terus. Dengan jadwal latihan yang rutin itu harus dilakukan. Kemudian kita punya materi yang pasti sehingga di dalam mengembangkan generasi muda mengembangkan seni budaya itu tidak saja kita fokus pada tari, tetapi harus pada musik, kemudian juga pada kegiatan-kegiatan yang membawa minat generasi muda sehingga mereka bisa lebih tertarik. Umpamanya kita harus selingan dengan teater, ya, teater tradisi kita berikan, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang memberikan pelatihan-pelatihan khusus di dalam sanggar untuk membuka wawasan mereka sehingga mereka lebih tekun untuk berlatih pada seni dan budaya di sanggar. Itu yang saya lakukan di Sanggar Iriantos.
3: Ia menilai perkembangan teknologi menjadi salah satu tantangan karena perhatian generasi muda kini banyak terserap pada telepon seluler dan media sosial. Karena itu, sanggar perlu menciptakan kegiatan yang menarik dan berkelanjutan agar anak muda tetap memiliki ketertarikan untuk mempelajari seni tradisional Papua. Sementara itu, salah satu masyarakat Manokwari, Eka, menilai keberadaan sanggar dapat menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk mengenal budaya daerahnya.
5: Menurut saya, sanggar seni itu seperti ini tuh penting banget ya untuk anak-anak muda sekarang. Apalagi di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang sangat cepat, jangan sampai kita malah lebih kenal budaya dari luar daripada budaya kita sendiri. Dengan adanya sanggar, kita ini bisa belajar tari, musik, sekaligus mengenal budaya Papua itu secara langsung. Jadi saya berharap latihan seperti ini nih bisa terus dilakukan secara rutin dan pemerintah juga bisa memberikan dukungan supaya anak muda punya ruang untuk berkarya dan seni budaya Papua itu tetap hidup dan tidak hilang.
3: Ia berharap latihan seni dapat dilakukan secara rutin dengan dukungan pemerintah sehingga generasi muda memiliki ruang berkarya dan seni budaya Papua tetap hidup.
6: Demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Demikian setia bersama kami di program Empatan Selika Indonesia pukul 7.15 waktu Indonesia Timur. Terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini dan juga dengan warta berita di dan selalu dibacakan untuk pendengar setia di pagi hari ini hingga pukul 7 hingga 7.15 menit waktu Indonesia Timur. Kami terus menemani Anda dengan beberapa lagu-lagu yang rohani yang akan selalu menemani Anda hingga pukul 9 nanti ya. Hingga pendengar dimanapun berada, kami terus setia bersama kami.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli.
1: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir, dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri, dengan kebiasaan yang sederhana, seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Yoi, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: Suara budaya Manokwari.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Ya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasi

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar

0: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
1: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Sembilan puluh enam koma tujuh megahertz, suara budaya Manokwari.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro 2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali. Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump

0: Bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah? Maksudnya gimana?
0: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa. Taura, orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
0: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar diri kalau suka sama orang.
0: Ya yeah.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: 96,7 MHz. Suara Budaya Manokwari.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Então, Ivo, tu já tá com medo?
1: Fi, kok terikutan aja dia, Kak?
2: Tidak, ah, kita termau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
1: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
3: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.